Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Single-single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Teman Pro 2, saat ini lagu-lagu hiburan kita break sejenak. Kita akan hadirkan kembali info-info aktual ke ruang dengar kamu. Dan info kali ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dari luar negeri, teman Pro 2. Seperti diberitakan dari Tahran, Iran. Info kali ini mengenai konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani bertolak ke Tahran untuk menghidupkan kembali jalur diplomasi yang tersendat setelah 6 bulan perang dan ketegangan berkepanjangan. Namun upaya mediasi Qatar menghadapi tantangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington tidak sedang membuka komunikasi dengan Iran. Dalam ketegangannya di Oval Office, Trump juga menegaskan tidak ada dialog langsung yang tengah dibangun antara Amerika Serikat dan Tahran. Di tengah kebuntuan komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran, Al Thani tetap berusaha mencari jalan keluar melalui jalur diplomasi. Dalam kunjungannya ke Tahran, Al Thani bertemu dengan negosiator utama Iran Mohammad Bakir Ghalibaf dan juga Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pembicaraan tersebut teman Pro 2 antara lain membahas upaya menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran penting yang menjadi salah satu titik krusial dalam ketegangan kawasan. Melalui platform X, Al Thani juga menekankan pentingnya memastikan kebebasan navigasi tetap dijaga. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebutkan pembahasan juga mencakup usulan pembentukan koridor pelayaran sementara antara Iran dan Oman serta proyek bersama untuk membersihkan ranjau. Korps Garda Revolusi Iran turut menginformasikan adanya kesepakatan prinsip dengan Oman mengenai pengelolaan lalu lintas ya, dan juga pembagian pendapatan di Selat Hormuz. Namun sejumlah rincian teknis masih dalam tahap pembahasan. Di sisi lain, Tahran juga merespons sikap Washington dengan nada tegas. Sekretaris Dewan Keamanan Tertinggi Iran Mohsen Rezai menyampaikan kepada Al Thani bahwa Iran siap memberikan respon apabila Amerika Serikat melakukan tindakan yang dianggap mengancam kepentingan negaranya. Rezai juga menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz secara penuh akan bergantung pada pemenuhan sejumlah tuntutan Iran. Di antaranya adalah penghentian blokade pelabuhan, pemberian kompensasi, serta pencabutan sanksi terhadap Iran. Menurut Rezai, Iran kini tengah menyusun daftar persyaratan untuk membuka kembali Selat Hormuz setelah mendapatkan permintaan dari para mediator. Apabila persyaratan tersebut dipenuhi, kapal-kapal nantinya akan diizinkan melintas melalui jalur tengah dan telah ditentukan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi melalui akun Telegram menyerukan negara-negara tetangga agar tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan sebagai pangkalan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer maupun tekanan ekonomi terhadap Iran. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda mengenai informasi geopolitik. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Coba kami kembali hadirkan informasi-informasi aktual untuk menemani suasana pagi kita semua. Info kali ini teman Pro 2, kita coba beralih ke dunia bola. Seperti diberitakan, Paris Saint-Germain nyaris menelan kekalahan saat bertandang ke markas Lille dalam lanjutan Liga 1. Les Parisiens akhirnya menyelamatkan satu poin setelah bermain imbang 2-2 lewat comeback dramatis pada Sabtu dini hari. Lille sempat berada di jalur kemenangan setelah mencetak 2 gol pada pertandingan tersebut. Namun PSG teman Pro 2 menunjukkan mental kuat dengan mencetak 2 gol balasan pada masa tambahan waktu. Vitinha menjadi sosok penting dalam kebangkitan PSG. Gelandang asal Portugal itu mencetak gol indah sebelum memberikan assist untuk gol penyama kedudukan yang dicetak Marquinhos. Hasil ini membawa PSG memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam pertemuan kompetitif melawan Lille menjadi 11 pertandingan. Sementara itu, teman Pro 2 Lille sempat naik ke puncak klasemen Liga 1 sebelum PSG menggagalkan kemenangan mereka. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan untuk nantinya kami akan hadirkan info-info lainnya untuk menemani suasana pagi kita. Lagu-lagu penyemangat pagi kembali kami temani suasana pagi kita semua. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh teman Pro 2 coba kami temani kembali suasana pagi kita dengan menghadirkan kembali info-info aktual. Info kali ini dari Liga Inggris, seperti diberitakan Nicolo Jackson resmi menjadi pemain Aston Villa setelah meninggalkan Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Penyerang asal Senegal itu didatangkan dengan paket transfer yang nilainya dapat mencapai 65 juta pound sterling. Aston Villa juga mengeluarkan 47,5 juta pound sterling sebagai biaya awal untuk mendapatkan Jackson. Kesepakatan itu masih dalam dapat bertambah 17,5 juta pound sterling melalui bonus hingga totalnya berpotensi mencapai 65 juta pound sterling. Kedatangan Jackson teman Pro 2 tidak terlepas dari kepergian Ollie Watkins yang segera bergabung dengan Al Hilal. Manager Villa Unai Emery sebelumnya telah menginformasikan bahwa Watkins sudah mengucapkan salam perpisahan sebelum Jackson menyelesaikan kepindahannya. Jackson meninggalkan Chelsea setelah bergabung dengan Villarreal pada 2023 dan mencetak 30 gol dalam 81 penampilan di semua kompetisi. Musim lalu, pemain berusia 25 tahun itu menjalani masa peminjaman di Bayern Munich dan mencetak 11 gol. Aston Villa, teman Pro 2, bergerak cepat untuk memperkuat lini depan setelah Watkins menuju pintu keluar. Jackson menjadi pilihan baru di sektor penyerang setelah Villa kehilangan salah satu pemain penting mereka. Transfer tersebut juga menjadi rekor baru bagi Aston Villa. Nilai paket Jackson melampaui 59,5 juta pound sterling dan yang sebelumnya mereka sepakati untuk mendatangkan Johan Mars-Nambi pada musim panas ini. Jackson berpeluang langsung mendapatkan kesempatan bermain bersama Villa dalam pertandingan berikutnya. Ia diproyeksi bisa menjalani debut ketika Aston Villa menghadapi Arsenal pada Senin mendatang.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Happy weekend. Hari ini edisi Sabtu 29 Agustus 2026 teman

0: baru aja nih duduk di bangku studio udah masuk pesan ya dari Nokse teman berdua. Dia nyapa aku. Hai, selamat pagi kakak. Selamat pagi juga.
1: Bunga-bunga.
0: Ya pokoknya happy weekend ya. Dia salamnya buat aku aja. Emang gak mau salamin buat siapa gitu, orang terspesial Nokse. Ya dia nitip pesan semangat untuk siarannya. Terima kasih banyak ya. Request lagu kak. Oke, bagi kamu yang mau request lagu juga ya, langsung aja WhatsApp kita teman Pradua. Atau ya jangan lupa juga follow kita di Instagram RRI Pradua Banda Aceh. Boleh DM juga langsung ya. Oke, tapi sebelumnya kita putarin dulu dari Yura Yunita, Tanda.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cinta tulus lawan peradu merapat dulu. Ini bukan sembarangan hati-hati di jalan ya, tapi benar-benar ada pesan dari lagu ini.
1: Bertemu denganku, ku bertemu kamu.
0: Jujur ya, aku kalau dengar ini sedikit melo ya teman peradu. Kayak perpisahan yang baik-baik aja, tapi sebenarnya nggak baik-baik juga.

0: Tapi emang kalau perkenalan di awal-awal tuh kita ngiranya se-excited itu ya teman Paradoa, se-ekspektasi itu. Ya walaupun ada juga yang bilang jangan banyak ekspektasi kalau kita ya kenalan sama orang ya kan, akan menjadi teman hidup kelak dan segala macamnya.
1: Akan bersama begitu banyak yang sama.
0: Tapi ya hati-hati juga loh, kayak begitu banyak yang sama belum tentu ya jodohnya teman berdua. Oke, masuk pesan dari Kak Nose ya, katanya mau request lagu. Oke, sebelum aku digombal-gombalin lagi nih, kita putarin ya lagu requestannya, lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Teman berdua, bagi kamu yang mungkin juga sedang pengen banget nih nunggu-nungguin kapan diputarnya lagu ini, sekarang ya teman Pradua. And here we go, Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Teman Pura 2 pernah dengar kata-kata yang jangan terlalu bahagia nih, bentar lagi sedihnya juga gak main-main. Tapi jangan berlarut-larut juga dalam kesedihan, ntar gak bahagia-bahagia. Lah gimana tuh? Tapi kayaknya emosional kita tuh ya tergantung kondisi juga dan gimana kita sedang di fase apa juga ya kan teman Pura 2. Kalau memang lingkungannya lagi membuat kita mood untuk bahagia gitu ya kan, ketawa ketiwi, ya kenapa enggak sih. Tapi ya ada juga yang kayak enggak, ketawanya sewajarnya aja gitu, jangan terlalu bahagia juga. Nanti kamu misalnya pulang sama teman-teman kamu abis nongki gitu ya kan, ada aja tuh berita yang bikin kamu tuh kayak aduh tiba-tiba sedih. Nanti udah deh disangkut pautin nih gara-gara bahagia banget tadi, makanya langsung jadi sedih. Tapi balik lagi ya ke personality masing-masing teman Pura 2. Ada juga yang nganggap ya udah sih kalau emang lagi ada sesuatu yang membuat sedih ya disedihin aja gitu. Ya emang gitu ya teman Pura 2. Ya namanya juga kita lagi hidup di dunia gitu ya kan, enggak semuanya juga sesurgawi itu teman Pura 2. Ada kalanya kita lagi sedih ya sedih, lagi senang ya senang. Sering juga kita tuh ketemu sama kata-kata kayak jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi kita memang selalu berharap ya, selalu berlarut-larut dalam kebahagiaan. Amin. Di sini kita akan melagu cinta-cintaan main sehat. Oke, teman Pura 2, cuman mau ngingetin kamu hari Sabtu seperti biasa di jam 2 siang kita akan ada top 20 dan aku akan membacakan top 20 nasional ya. Edisi minggu ini teman Pura 2 ada 20 tangga lagu yang masuk di kategori yang pastinya berbeda ya sama minggu lalu ya urutannya. And ya, yeah, cuman ngingetin sekali lagi jam 2 siang loh ya. Masuk pesan dari Kalara, teman Pura 2. Halo, selamat siang. Kalara lagi ngapain by the way? Weekend biasanya ya, kalau ya mungkin ada juga yang kerja weekend-weekend ya. Ada juga yang lagi libur teman Pura 2. Nah, biasanya kalau libur nih ngapain? Beres kah? Masak-masak? Ini udah jam 10 lewat 47 menit ya. Atau belanja-belanja? Ya enggak usah masak-masak banget ya kalau weekend. Habisin waktu buat santai-santai enggak sih? Tapi ya enggak sesantai itu juga teman Pura 2 ya. Baju kotor tuh menunggu kamu untuk dicuci. Ya aku berharap sih Kalara jangan banyak sedih-sedih ya, karena dia request lagunya Kesedihanku nih. Oke, ini dia teman Pura 2, Kesedihanku by Semi Simorangkir.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Opera 2 pernah di fase yang gedebak-gedebuk banget ya, dramatik banget kehidupannya. Tapi sekarang udah jauh lebih tenang ya, jauh dari orang-orang toksik. Ya alhamdulillahnya ya, kamu teman Opera 2 sudah berada di lingkungan yang benar ya. Tapi mungkin ada satu problem yang gak jarang juga dijumpai sama orang yang dulunya itu kayak chaos banget hidupnya teman Opera 2, dan punya emosional yang mendalam ya, kayak mungkin menjadi cemoohan orang gitu ya, fitnah orang, dan itu kan berat banget harus dilalui ya, dengan ketegaran hati dan apa ya, kadang-kadang tertekan juga kita ya berada di posisi yang emang toksik banget lingkungannya. Dan ketika sekarang itu kamu udah di posisi yang aman dan nyaman begitu ya, tapi ketika ada regulasi emosi seperti kesedihan gitu, malah mental teman Pradua. Mental maksudnya itu kayak kamu tuh gak ngerasa apa-apa lagi. Ya mungkin kalau dari awal-awal tahap penyembuhan diri adalah ketriggernya ya kan teman Pradua, overthinking atau ngerasa kayak ada nih kenangan-kenangan pahit yang diingat-ingat terus, misalnya sebelum tidur masih teringat gitu. Tapi makin lama makin kayak emang aku pernah ya mengalami itu. Udah kayak istilahnya teman Pradua, kayak mimpi aja gitu, mimpi lalu yang kita tuh ngerasa kayak gak ngerasa juga. So it's called emotional numbness teman Pradua, alias mati rasa emosional. Kira-kira kenapa hal kayak gini bisa terjadi ya teman Pradua? Kalau kita melihat ya orang yang punya kehidupan yang berat banget, terus mungkin di masa sekarang udah tenang, udah nyaman, ya kalau mungkin ketrigger dikit-dikit karena ada kesedihan di masa lalu, ya kita bisa maklumi. Tapi kalau kesedihan itu malah kayak nggak tahu lagi sekarang, kayak nggak ada rasa apa-apa, hampa aja gitu, nggak ada sparks kehidupan yang benar-benar buat dia itu bergairah.

But you know teman pro 2, ini juga bisa terjadi karena adanya mekanisme coping alias otak ya, berusaha melindungi kamu dari rasa sakit yang berlebihan. Jadi ya sesuatu yang berlebihan itu juga akan penuh ya suatu saat nanti, sama juga kayak emosi teman pro 2. So mekanisme coping ini memang ada ya teman pro 2, dan dia melindungi kamu dari rasa sakit yang berlebihan. Mungkin kamu ngerasanya kayak gak sih, sama aja takarannya, kayaknya sama kayak sama yang di masa lalu, tapi sebenarnya ya itu dia cara tubuh kita melindungi diri kita dari diri kita sendiri. Dan poin keduanya teman pura dua, bisa jadi juga karena kelelahan mental, karena terus menumpuk ya emosi yang tidak terregulasi terus menerus ya teman pura dua, ya memendam emosi itu membutuhkan energi yang sangat besar juga. Jadi mental kita itu ngalami yang namanya kelelahan ekstrim alias burnout emotion.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Teman-teman juga pernah ngelihat nggak kalau orang udah patah hati banget ya kan, atau ngerasa kekecewaan berat di hidupnya, dia tuh kadang suka naik ke gunung ya kan, atau nyobain wahana-wahana yang bisa dibilang kayak lumayan serem ya. Misalnya naik flying fox yang tingginya tuh tinggi banget ya teman berdua, atau kayak roller coaster yang ya pokoknya serem deh ya teman berdua, bisa naiknya tuh berkali-kali, nggak cukup sekali aja. Itu termasuk stress release yang bikin apa ya, setidaknya secara emosional ya melepaskan ya rasa-rasa yang dipendam gitu teman berdua. Jadi dengan bikin capek diri ya kan, nyoba-nyoba wahana yang ekstrim, ya itu bisa menjadi pelepasan emosional juga. But yeah, back to topic di mana kita bahas tentang sebuah mati rasa ini ya teman berdua. Kok bisa sih secara emosional, kan manusia ini makhluk yang perasa bisa dibilang ya. Ada fase di mana kayak enggak ngerasa apa-apa, jadi hampa banget menjalani hidup teman berdua. Jadi dampak dari trauma atau ya stres kronis ini juga pemicunya teman berdua. Biasa kita sering dengar kayak sakitnya udah kronis banget nih. Nah, stres juga sama teman berdua. Jadi ada yang namanya stres kronis. Jadi trauma atau stres kronis ini paparan stres atau kesedihan yang memang terus-menerus tanpa ada penyaluran yang sehat teman berdua. Makanya karena udah lama banget dipendam, terus dia ya dikecewain lagi ya kan, dengan lingkungan yang gak mendukung juga, terus ya lama-kelamaan ya udah sudah terbiasa dengan hal itu, jadi ya hampa aja menjalani hari gitu.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik kamu.

Aku si paling mahir teman pradua by Raisa. Mungkin lagi relate sama kamu juga ya. Kadang-kadang kita tuh berpura-pura baik, berpura-pura ya baik-baik saja gitu, enggak mau ngerepotin orang. Justru kalau bisa kita yang membahagiakan orang. Emang sih capek banget. Dan kalau bisa egois, lebih baik sebenarnya mau ngurusin hidup masing-masing ya. Tapi ya itu dia, ada aja yang bikin kita tuh kayak ngelihat orang lain bahagia, bisa memotivasi kita juga ya lebih bahagia lagi. Tapi kadang-kadang ya teman pradua, ketika kekecewaan yang terus-menerus itu datang, yang kayak aku bilang tadi ya, ada yang namanya mati rasa ya kan teman pradua. Justru ketika kita pura-pura kayak tersenyum ya kan, ya sebenarnya diawali dengan pura-pura, lama-lama jadi kebiasaan juga, bagus juga untuk meningkatkan ya dopamin kita ya kan, dopamin kebahagiaan. Walau kadang ingin teman pradua, kenapa ada orang yang punya apa ya kehampaan berkepanjangan alias hilangnya sparks kehidupan ya. Dari sparks kehidupan aja kalau udah hilang tuh rasanya hampa aja. Jadi kalau dimarah-marahin orang kayak ya udah gitu. Kadang kita juga sebenarnya yang kayak gregetan, ih dilawan kek atau apa kek ya kan teman pradua. Tapi ya itu dia, kadang-kadang ya nggak bisa kita judge juga ya orang kayak gini teman pradua. Dua. Karena kesedihan yang intens itu ternyata memicu produksi hormon kortisol secara berlebih. Jadi kalau kortisolnya tinggi dalam waktu yang panjang ya, jangka panjang, itu ternyata bisa merusak sirkuit hadiah atau reward system di otak loh. Baru tahu juga nih aku. Jadinya aktivitas yang dulunya menyenangkan ya kini terasa hambar teman pradua. Excited banget dulu pengen kemana gitu ya, cuman karena mungkin banyaknya pengaruh-pengaruh yang membuat kita tuh jadi kayak gak yakin lagi. Jadinya ya hambar aja. Dulu kayak se-excited itu misalnya kamu mau ke luar negeri nih. Terus kamu punya teman yang ya mungkin gak support kamu lah ya teman pradua. Jadi ya sedikit banyaknya juga itu memicu kita terhadap keyakinan yang pengen kita tuju. Ternyata kehilangan sparks di kehidupan itu gak main-main juga dampaknya ya teman pradua. Salah satunya penurunan dopamin yang kayak aku bilang tadi dan juga serotonin. Jadi otak ini kekurangan neuron transmitter penting yang berfungsi untuk memicu rasa bahagia, motivasi, dan antusiasme.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,5 FM teman terbaik kamu. Wah, denger Princess Syahrini comeback rasanya kayak ada yang menggelora ya teman Pradua. Aku tuh melihat sosok Syahrini itu emang the real princess ya teman Pradua. Coba lihat dia marah aja masih centil. Anyway, kamu udah tahu kan kalau Syahrini comeback dengan lagu terbarunya Kau Yang Utama teman Pradua. Jadi cerita sedikit tentang lagu ini ya. Jadi lagu Kau Yang Utama ini sebagai ungkapan rasa syukur juga ya. Lagu ini menceritakan perjalanan menemukan cinta sejati yang memberikan kepastian dan menghilangkan keraguan. Bisa dibilang gak semua orang juga secepat itu ya. Butuh proses juga menemukan yang namanya cinta sejati teman Pradua. Ada yang harus babak belur dulu ya kan. Ada yang harus santai-santai dulu. Apalagi nih, ada yang gak perlu ngapa-ngapain, ya udah ketemu aja sama cinta sejatinya. Dan lagu ini juga menjadi persembahan untuk keluarga ya teman Pradua. Single ini didedikasikan secara khusus untuk suami dan anak pertamanya yang kini menjadi pusat hidupnya

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

For your information, Taman Pradua Gunung Merapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi pada Jumat 28 Agustus pukul 21 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kalau ngelihat videonya tuh ngeri juga ya teman Pradua. Dimana Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat aktivitas ini menghasilkan awan panas guguran dengan estimasi jarak luncur mencapai 2000 meter ke arah barat daya. Tepatnya menuju Hulu Kalisat atau Putih ya. Awan panas ini terekam dengan amplitudo maksimum 87,74 mm dan berlangsung selama 116,97 detik. Merapi hingga kini masih berada pada status siaga atau level 3. Bagi kamu teman Pradua yang ada berencana ke Gunung Merapi, sebaiknya jangan dulu ya. Dan Badan Geologi meminta masyarakat tidak mendekati kawasan yang telah ditetapkan sebagai daerah berbahaya, serta meningkatkan kewaspadaan. Terutama di sekitar alur sungai yang berhulu di Merapi karena punya potensi menjadi jalur luncuran material vulkanik maupun awan panas guguran.

0: bawa pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: teman Pro2, saatnya kita dengarkan beberapa lagu religi pilihan sembari menunggu kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

92,6 FM teman terbaik kamu. Di jam 2 siang teman para dua mau ngingetin kamu lagi ya. Aku akan bacain top 20 nasional di edisi minggu ini, 20 tanggal lagu favorit kamu ya. Kira-kira lagu favorit kamu minggu ini masuk di urutan keberapa? Penasaran kan ya? Lebih penasaran lagi yang menempati posisi pertama teman berdua. Kira-kira ada siapa dan penyanyi dan lagunya lagu apa ya? Oke, teman berdua tunggu aja ya. Kita punya beberapa menit lagi dan masih kita putarkan beberapa lagu hiburan.

Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Happy weekend teman Pradua. Alright, di edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, seperti biasa di jam 2 siang ada jeng-jeng-jeng-jeng Top 20 Nasional. Oke, dengan aku Salsa di sini, teman Pradua bakalan bacain 20 tanggal lagu dengan susunan yang pastinya beda sama minggu lalu ya. Paling kalau ada yang sama ya 1, 2, 3 kali ya.

Oke, teman Pradua, dari 20 tangga lagu ini kita bakalan bacain dulu dari tangga ke-20. Lagu di tangga ke-20 ini bisa dibilang sebuah pengingat juga buat kita atau refleksi diri, karena ya untuk mencari cinta sejati juga butuh yang namanya sekufu, teman Pradua ya. Aduh, gak enak banget ya kalau ada perbedaan. Ya mungkin emang pasangan itu ada beda-bedanya, pasti ada. Tapi kalau bedanya terlalu jomplang juga, aduh capek ya teman Pradua. Itulah makanya teman Pradua, kita butuh logika juga. Karena kalau mengedepankan cinta semua, gimana ya cara jelasinnya. Ini dia teman Pradua di tangga ke-20 minggu ini, ada Virgo Tak Setara.

0: Iya sih, siang kita tahu sekarang tuh kalau maling ya malam-malam ya, tapi ada juga di siang bolong. Ini dia Samuel Cipta, pencuri malam menempati posisi ke-19 minggu ini. Tapi kalau lagi kasmaran ya, kan teman berdua mau malam mau siang ya. Aduh, berona mulu tuh pipi. Oke, kita move on teman berdua. Langsung naik di posisi ke-18 minggu ini ada Adrian Khalif 2001 kali.
1: 18.

definisi minimalis ya, cukup satu aja, cukup satu orang aja udah membuat dunia dan seisinya itu jadi compact ya teman peradua. Udah itulah intinya ya. Ini dia di posisi ke 17 teman peradua, Nabila Taqiyah, Cegil.

kalau jomblo ya teman berdua, mungkin rutinitasnya itu-itu aja. Atau sebenarnya gak semembosankan itu juga teman berdua. Sambil dengerin It Gita Rutinitas yang berada posisi ke-16 minggu ini teman berdua, and here we go, semoga juga bisa ya menambah semangat rutinitas kamu hari ini. 16.

Dengerin lagu ini aja udah bikin kita bahagia ya teman peradua. Ini dia di posisi ke-15, Ghea Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Jadi pengen nari-nari sendiri deh. Tapi jangan kegilaan juga ya teman peradua. Tapi jangan salah loh, kadang-kadang kalau kita nyetel musik keras-keras sambil joget-joget, itu tuh bikin dopamin kita juga lebih happy ya kan, lebih relax, lebih bisa jadi diri sendiri juga gak sih? Oke, okay, kita naik di posisi ke-14. Minggu ini teman peradua ada Hindia, Everything You Are. Naik lagi di posisi ke-13 ada Keljo, Ya Sudahlah. 14

PYGG teman pro 2 menempati posisi ke-12 minggu ini. Kita naik lagi ke posisi ke-11 minggu ini teman pro 2 ada Mario G Cloud Salah Kaprah. Masuk lagi ke 10 besar teman pro 2 di posisi ke-10 minggu ini ada Fani Sogi featuring Herwa Jogja Lantai 2. 11.

0: pastry. Kayaknya hampir semua orang deh pakai status, entah itu Instagram, WhatsApp, ya kan teman Pradua, dengan background foto kita blur by Sal Priadi ini. Kamu termasuk, ya aku juga sih. Aku udah buat atau belum ya? Tapi suka juga sih dengerin ini teman Pradua, emang relate aja ya. Kadang-kadang teman kita ngetek video kita tuh rada blur. Ya udah, ini cocok dimasukin lagunya Sal Priadi yang satu ini. Lagu ini menempati posisi ke-9 minggu ini.
1: Tapi banyak yang aku ingat foto kita
0: dulu. Ya tapi terserah kamu juga sih mau memaknai sebuah lagu itu kayak gimana. Kayak lagu satu ini teman Pradua, Date Bill, terserah. Oke, berada di posisi ke-8 minggu ini. Naik lagi kita di posisi ke-7, ada Christian Bautista featuring Raisa, Rainbow.
2: 8.

Ya teman Pradua, Dee Lestari Perahu Kertas menempati posisi ke-6 minggu ini. Kita masuk ke 5 besar sekarang ya teman Pradua. Di posisi ke-5 ada Andre Taulani and Friends, Terbaik Untukmu. Sendiri. Di posisi ke-4 teman Pradua ada Tulus, Teh Hijau. 5.

teman-teman berdua Bernadia, kita buat menyenangkan berada di posisi ketiga minggu ini. Di posisi kedua minggu ini teman berdua ada Bilal Indrajaya featuring Maudia Yunda, Kau. 2

Itu dia teman peradua di posisi pertama minggu ini, Syahrini, kau yang utama. Terima kasih banyak teman peradua sudah mendengarkan Top 20 Nasional edisi hari ini dengan aku Salsa, dan nanti di Top 20 Internasional ada Emmy. Aduh, capek-capek ya, mungkin dari luar negeri nih Kak Emmy, karena dia akan membawakan Top 20 Internasional, lagu-lagu favorit kamu yang masuk di minggu ini. Oke teman peradua, terima kasih sekali lagi. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2, apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik dan tentunya siap ditemani sama lagu-lagu internasional pilihan minggu ini teman Pro 2 di Top 20 International edisi Sabtu 29 Agustus 2026 di Pro 2 RRI Banda Aceh 92,6 FM bareng aku Ami Dali. Oke, yang pasti aku kembali hadir ya menemani kamu dalam Top 20 International dan seperti biasa kita bakal mulai perjalanan dari peringkat 20 ya. Terus naik top 20, top 5 sampai akhirnya kita akan mencari tahu siapa yang berhasil menjadi nomor 1 di minggu ini. Dan menariknya, chart minggu ini mengalami beberapa perubahan posisi sih. Ada lagu yang naik, ada yang turun, dan tentu aja ada yang masih kokoh mempertahankan posisinya. Bukan hanya posisi chart yang bakal kita bahas teman Produa, tapi kita juga bakal kasih sedikit informasi tentang lagu-lagu yang masuk minggu ini. So, jangan kemana-mana teman Produa dan Top 20 International dimulai dari posisi ke-20. Kita punya Shouting Eyes ya, ada Tilly Birds. Ini dia teman Produa.

Okay, teman berdua, kita sudah menikmati 19 lagu ya yang masuk ke dalam Top 20 International edisi 29 Agustus 2026, teman berdua ya. Mulai dari Shooting Eyes, Silly Bird, Dandelion, Ella Lindley, duet Zico feat. Lilas, Possession, Melanie Martinez, Mono, Idol featuring Skywater, God Punch, Nick Jonas, Midnight Low, Tommy's, Void, Alan Walker featuring Sorana, Sweet Love, Stephen Sanchez, Sanchez, Running to Future, G-Zero Best One, Beat Yourself Up, Charlie Puth, Young and Dumb, Ever Living, Clearing Simple Plan, Four Seasons, XG, terus ada Sister With the Cherry Young, Such a Funny Way, Sabrina, ada Eyes Closed, Jisoo featuring Zayn, ada siapa lagi, nomor 4, ada I'm Feeling Alone, yes, Justin Bieber featuring Ross, and number 3, Priceless, Maroon 5, and Lisa. And teman berdua, I just my member wajib kita nikmati tadi ya, Bruno Mars. Dan siapakah yang menjadi juara satu? Masih seperti minggu lalu, teman berdua, kita punya A-Pink, Love Me More, teman berdua ya. Tapi nanti bakal aku putar lagunya, teman berdua. Dan sekarang ya, kita akan mengumandangkan azan asar dulu untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Oke, itu nomor 2 yang gak terasa kita sudah menyelesaikan perjalanan dari peringkat 20 sampai peringkat 2 ya tadi ya. Dan siapakah yang menjadi jawaranya di minggu ini? Ternyata ada Oping ya, kembali menjadi number 1. Oke deh, nomor 2 ya. Thanks banget. Dan aku Ami Dali pamit dari Top 20 International edisi 29 Agustus 2026. Dan pastikan kamu tetap dengarkan 92,6 FM Pro 2 RRI Banda Aceh, karena di sini musik bukan cuma buat didengar tapi juga menemani cerita kamu. Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Dan sampai jumpa di chart berikutnya. Keep listening, keep enjoying the music, and let the music tell you the story, teman Pro 2.

Teman Pro 2, tahu kan bencana yang terjadi di Nepal. Teman Pro 2 mungkin udah lewat di FYP kamu ya, di medsos kamu Teman Pro 2. Jadi jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal itu mencapai 623 orang sampai hari Sabtu 29 Agustus 2026 Teman Pro 2. Dan tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran sungai, dan dilansir dari Aradolu. Dan kepolisian Nepal mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawalparasi Timur. Dan kedua wilayah ini termasuk daerah yang paling parah lah terhadap bencana. Dan puluhan korban lainnya juga ditemukan di Gorkha Dading ya, Nuwakot, setelah sungai Botekosi dan Trisuli meluap Teman Pro 2. Dan kedua sungai ini adalah jalur air utama yang berhulu ya di kawasan Himalaya. Dan Teman Pro 2 ya, tim pencarian masih terus beroperasi ya untuk menemukan jenazah-jenazah yang masih hilang. Dikabarkan ada 1100 Teman Pro 2 akibat derasnya aliran air banjir. Aku pas lihat Teman Pro 2 videonya itu kayak, ya Allah, memang manusia ini sangat kecil ya Teman Pro 2 ya. Air bisa jadi sahabat kita ya, tapi juga bisa jadi lawan kita Teman Pro 2 ya. Jadi tergantung gimana caranya kita menghadapinya ya, memperlakukannya juga Teman Pro 2. Jadi jaga alam supaya alam juga jaga kita ya.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

92,6 Prodo FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ini Mendagri ya, Muhammad Tito Karnavian menjenguk Wali Nanggro Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haitar yang sedang menjalani perawatan dan pemulihan kesehatan di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia. Dan kunjungan ini dilakukan atas penegasan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah menerima laporan mengenai kondisi kesehatan Wali Nanggro yang sudah menjalani perawatan di Penang selama hampir 3 bulan. Dan dalam kunjungan pada Selasa 25 Agustus 2006 itu, Mendagri menyampaikan salam hormat dan doa Presiden Prabowo agar Wali Nanggro segera diberikan kesembuhan dan bisa kembali ke tanah air. Tentunya kedatangan Mendagri ini ya, katanya sebagai bentuk penghormatan kepada Wali Nanggro sebagai tokoh penting dalam kehidupan adat budaya serta persatuan masyarakat Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, lembaga Wali Nanggro merupakan kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berperan sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Dan dalam pertemuan ini tanggung perdua ya, kondisi kesehatan Wali Nanggro dilaporkan terus membaik dan Tengku Malik Mahmud menyampaikan kepada Mendagri bahwa proses pengobatannya hampir selesai dan telah mendekati tahap pemulihan tanggung perdua. Dan ya semoga cepat sembuh. Dan juga buat teman-teman produk di luar sana juga yang saat ini sedang berjuang melawan rasa sakitnya, melawan penyakitnya, yang pastinya rasa sakit itu adalah menggugurkan dosa kita teman produk ya. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat teman produk kan. Dan memang kesehatan itu mental, kesehatan itu mahal, maka harus kita jaga bersama teman produk ya.

0: falling in you, would you fall into me too?
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan

0: sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah

0: bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Okay, kisah kita cukup di sini aja untuk memperdua ya. Kisah hal-hal yang tidak menyenangkan kamu, misalnya seperti bullying, kita memperdua. Tahu nggak teman perda, sebenarnya bullying itu nggak selalu pakai tangan ya, nggak selalu pakai kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal, kadang cukup bikin semua orang menjauhi. Jadi contoh pengucilan gitu nih yang patut diperhatikan teman perda, kadang dia sengaja ngajak satu kelompok untuk nggak berteman atau berinteraksi sama kamu, berinteraksi sama korban gitu, melarang anak lain berbicara atau bermain sama kamu, menyebarkan tuduhan atau fitnah agar kamu dijauhi, dan dilakukan berulang kali hingga kamu tuh ngerasa mengalami tekanan psikologis, kehilangan lingkungan sosial, atau terganggu aktivitas sekolahnya. Jadi wah, hati-hati banget teman perdua ya. Jadi gak cuma di anak-anak aja teman perdua, orang dewasa, pertemanan di sekolah, di mana lagi, di kuliah atau di tempat kerja juga bisa terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu sudah merasa wah dikucilkan ya kan, toxic relationship, nggak usah, jangan ngerasa insecure teman perdua ya. Makanya kalau dibilang coba bisa berani berdiri di kaki sendiri, apa-apa tuh sendiri, pengen makan bakso ya udah dijauhin ya udah gitu, nggak berkurang apapun gitu kan, nggak mengurangi gaji kamu, nggak mengurangi kesehatan kamu teman perdua ya, ya sudah gitu teman perdua. Jadi kamu juga harus tahu, cukup tahu aja gitu kan teman perdua, dan tetap semangat aja gitu, karena banyak juga mungkin orang luar sana yang memang nggak suka sama kamu dan mencoba menjatuhkan kamu dengan hal-hal yang curang ya teman perdua ya. Jadi pernah dengar kayak apa ya, ngajak apa, benci kok ngajak-ngajak gitu ya, dulu sering ya kita dengar seperti itu teman perdua. Tapi ya itulah dia teman perdua, kita nggak bisa memilih tempat yang semuanya suka sama kita ya kan, pasti kan ada yang suka sama kita, ada yang sama kita, ada juga yang enggak gitu. Ya udah gitu, kalau misalnya dikucil segala macam, kalau misalnya kamu hadir dengan penuh percaya diri, kamu punya skill dan itu bisa membuat kamu untuk gak perlu insecure teman perdua, tetap semangat ya.

92,6 Roda FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu atau yang peradua. Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital ya, bisa langsung ya buka App Store kamu atau Play Store ya, langsung aja ketik RRI Spasi Digital, so kamu bisa menikmati seluruh sajian dari Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pokoknya seluruh Indonesia bisa kamu nikmati. Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Voice of Indonesia, Channel 5. Ih, pokoknya banyak lah podcast ya kan, sandiwara radio lengkap dengan Pro 2 ya. Jadi aku pernah sih ditanyain gitu kan, kegiatannya apa gitu kan, siaran gitu, siaran di mana gitu, di TV. Enggak, di radio gitu, kamu bilang di RRI gitu. Emang masih ada yang dengar radio ya? Itu pernah aku temukan teman perdua ya. Jadi memang teman perdua ya, walaupun di tahun 2026, tau gak teman perdua, radio itu masih sangat didengar loh oleh orang-orang. Apa sih yang bikin eksklusif dari sebuah radio teman perdua? Di mobil, kalau kamu nonton TV bisa ketabrak ya, tentu hadirlah radio. Terus saat bencana yang dicari apa? Radio, radio analog mah kata memperdua. Kenapa? Karena jaringan internet segala macam, koneksi lampu mati semua kata memperdua. Jadi kalau ada informasi-informasi melalui radio. Terus misalnya kamu masak nih ya, rajang bawang ya kan, di rumah cuci baju segala macam. Kalau kamu rajang bawang sambil nonton, kira-kira yang terajang bawang atau tangan kamu tuh memperdua. Tapi saat kamu mendengar radio, fan-fan aja, bisa sambil goreng ikan, masak gitu kan, menggosok, pokoknya bisa multitasking lah kalau radio. Makanya radio itu tidak pernah mati, apalagi RRI ya, sekali di udara tetap di udara. Apalagi RRI itu terus menerus ya mengikuti perkembangan zaman. Contoh, sekarang RRI sudah ada YouTube ya, sudah ada podcast teman berdua. Pokoknya ya sudah visualisasinya sudah seperti televisi lah teman berdua ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi ditonton okay, didengar juga okay ya kan. Dan belum lagi juga dengan berita-berita aktual dan akuntabilitas lah dari RRI teman berdua, kamu bisa juga baca di situs kita di rri.co.id ya. Pokoknya keren lah, keren banget RRI ini teman berdua ya. Oke, kalau gitu teman berdua, pastikan kamu tetap dengar terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Produa. Wah ya, aku nih lihat dari studio Produa Banda Aceh. Itu kalau udah sore ya, di sekitar Blok Padang tuh memang selalu rame gak sih teman Produa. Makanya kadang kamu misalnya mau potong jalan segala macam, tetap hati-hati ya, penuh kesabaran teman Produa. Ya kayak namanya hidup ya, hidup ini kayak menyeberang jalan. Jadi ada saatnya kita sabar, ada nanti tunggu aja, giliran itu akan pasti ada teman Produa ya. Jangan sampai kamu pengen buru-buru main cepat aja, gak lihat kiri kanan udahlah ketabrak ya. Niat jadi cepat jangan jadi lama kan ke rumah nemu keluarga, yang ada malah nemu dokter dulu di rumah sakit ya. Jangan sampai teman Produa ya. Oke teman Produa, di pukul 18.23 waktu Indonesia Barat, dan aku Amidali masih nemenin kamu ya dengan berbagai kegiatan kamu. Pokoknya saat ini sore yang mungkin juga sambil jualan ya kan, semoga dagangannya laris manis ya teman Produa.

Okay, teman Pradua, sudah pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung ya dengan Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tetap dengar terus Radio Republik Indonesia.

mendengar satu lagu bersama Ungu mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: berada. Kini kami ajak Anda kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI Kota Banda Aceh dan juga channel YouTube Masjid Raya Baitur Rahman, marilah sama-sama kita mengikuti pengajian malam ini yang insya Allah akan diisi oleh guru kita yang mulia Tunku Haji Muhammad Lubuk. Kepada guru kita kami persilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrah iradahnya lah terlaksana apa yang kita mau. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya hormati para pendengar yang ada di dalam masjid ataupun yang di luar masjid, serta yang saya hormati para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI Banase. Pada malam yang berbahagia ini, pengajian kita lanjutan daripada salat sunat yang telah lalu saya sudah mengupaskan salat witir, salat sunat duha, salat sunat ihram, salat sunat wudu, dan salat sunat tasbih baru sebahagian. Pada malam yang berbahagia ini kita mengupaskan masalah sambungan salat sunat tasbih. Sebelum saya kupaskan, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu tasbihi wa hiya arba'u rakatin bitaslimatin au taslimataini wa hadisuha hasanon likasrati turuqihi wa fiha sawabun la yatanahi wa min sama qala ba'dul muhaqqiqina la yusma'u bi'adimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinon bid-din wa yakulu fi kulli rakatin minha khamsata wa sab'ina subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsata asyara ba'dal kira'ah wa asyara fi kulli min rukminar ruku'i wal i'tidali wa sujudaini wal julusi bainahuma ba'da zikril waridi fiya wa jilsatil istirahati wa yukabbiru inda ibtidaiha dunal qiyami minha wa ya'ti biha fi mahalli tashahudi qablahu wa yajudu ja'lul khamsata asyara qablal kira'ah wa hina izin yakunu asyaratul istirahati ba'dal kira'ah. Jadi pada malam yang berbahagia ini, sembahyang sunat yang dianjurkan dengan tiada berjamaah adalah salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih ini menurut hadis Rasulullah yang telah berkata Rasulullah bagi Abbas, kata Rasulullah kepada Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, apabila engkau iza anta fa'altahu, apabila kata perbuat salat tasbih ini, ghafarallahu laka zambaka, mengampuni oleh Allah Ta'ala bagimu akan segala dosamu yang awal dan yang akhir. Jadi hukum salat sunat tasbih ini adalah sunat. Dan ada juga orang melakukan salat sunat tasbih secara berjamaah, tapi tidak ada masalah. Yang dianjurkan salat tasbih ini adalah seorang. Masing-masing kita melakukan salat sunat tasbih. Berhubung kadang-kadang di satu kampung malas melakukan seorang diri, sehingga dilakukan dengan cara berjamaah, tapi tidak ada masalah. Jadi cara kerjanya ada dua macam yang telah saya sampaikan, yang telah malam minggu yang telah lewat, yang bahwa kita membaca tasbih setelah membaca Fatihah dan setelah membaca ayat 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berturut-turut 15 kali. Setelah 15 kali baru kita mengucapkan takbir, lalu kita rukuk. Di dalam rukuk pun dianjurkan 10 kali. Setelah rukuk, waktu melakukan iktidal sama iktidal 10 kali. Tapi kita harus ingat setelah zikir yang ada pada iktidal. Artinya sesudah kita mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, baru kita baca tasbih 10 kali. Lalu pada rukuk, pada sujud, pada sujud pun kita lakukan tasbih 10 kali setelah zikir yang ada pada sujud. Sama duduk antara dua sujud pun 10 kali. Kemudian kita sujud lagi, di dalam sujud tersebut 10 kali. Setelah sujud yang kedua, kita mau bangun, duduk istirahat sebentar. Sebelum kita bangun berdiri, kita duduk istirahat, kita baca tasbih 10 kali. Jumlah tasbih pada rakaat yang pertama jumlahnya adalah 75 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua dilakukan seperti rakaat yang pertama. Yang perbedaannya rakaat yang kedua, karena kita tidak bangun lagi, waktu kita duduk tahiyat akhir, sebelum membaca tahiyat kita baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 10 kali, ganti daripada duduk istirahat. Kemudian baru kita membaca at-tahiyyatu. Jadi jumlah tasbih dalam dua rakaat tersebut 150 kali tasbih. Dan dua rakaat jumlah tasbih sama dengan 300. Ini pelaksanaan salat tasbih yang pertama. Artinya cara yang pertama. Ada cara satu lagi. Kadang-kadang kita cara yang pertama tidak mau. Kita melakukan salat tasbih dengan model yang kedua. Model yang kedua, setelah kita membaca takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca Fatihah, dianjurkan kita membaca tasbih 15 kali. Setelah tasbih 15 kali, kita lakukan membaca Fatihah. Selesai Fatihah, kita baca ayat. Setelah membaca ayat, kita baca tasbih 10 kali lagi. Ini jumlahnya 25 kali. Sebelum Fatihah 15 kali, setelah selesai Fatihah dan ayat membaca 10 kali. Jumlahnya 25 kali. Dan pada rukuk dan sujud seperti biasa 10-10 kali. Tapi kita tidak melakukan membaca tasbih pada duduk istirahat. Karena telah kita baca tasbih pada saat berdiri tadi jumlahnya 25 kali. Ini perbedaan yang pertama dengan yang kedua. Jadi hukum membaca tasbih di sini bukan hukumnya wajib. Kalau wajib, kalau kita tinggal tidak sah salat. Dan bukan sunat abad. Kalau sunat abad, kalau tinggal kita sujud sahwi. Apa juga? Sunat hai'ah. Apabila kita lupa membaca tasbih yang tersebut itu, salat kita sah. Tak usah sujud sahwi. Tidak dianjurkan sujud sahwi. Makanya bagi kita dianjurkan melakukan salat tasbih ini kalau mampu tiap hari ataupun tiap malam satu kali. Kalau tidak mampu satu minggu sekali. Kalau tidak ada satu minggu sekali, sebulan sekali. Kalaupun tidak ada sebulan sekali, ini kita lakukan setahun sekali. Kalaupun tidak kita lakukan setahun sekali, seumur hidup harus ada sekali. Ini kaum muslimin yang berbahagia, sangat penting salat tasbih. Karena menurut di sini, pahalanya menurut kata sebahagian ulama muhaqqiqin, la yusma'u bi'adhimin, tidak didengar orang dengan besar pahalanya. Maksudnya besar sekali pahalanya. Berapa jumlahnya tidak tahu. Yang ada dalam hadis Abbas, Rasulullah mengatakan kepada Abbas, Abbas ini saudara daripada ayah Nabi kita, yaitu saudara Abdullah, mengatakan kalau pamanku mau melaksanakan salat tasbih, diampuni dosa oleh Allah yang telah lalu, yang telah lalu kita lakukan dosa dan yang terakhir kita lakukan. Karena kita sedalam hidup ini, semua orang, lebih-lebih kita manusia biasa ini, semua orang ada dosa. Jadi cara ibadatnya, bermacam-macam perbuatan sunat yang kita lakukan, insya Allah diampuni dosa kita. Makanya perlu sekali kita melakukan salat sunat tasbih. Dan salat sunat lagi yang dianjurkan adalah salat sunat tahajud. Kalau salat sunat tahajud, namanya saja tahajud. Ini kita lakukan setelah bangun tidur malam. Bagi orang yang tidur malam, kalau orang tidak tidur tidak dianjurkan. Karena pengertian tahajud di sini, tanafulu lailan ba'da naumi. Salat sunat yang kita lakukan pada malam setelah tidur. Kalau belum tidur tidak dianjurkan salat sunat tahajud. Sehingga kata Allah Taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Sebahagian daripada malam kamu lakukan tahajud sebagai tambahan bagimu. Artinya untuk ada tambahan ibadat kita dengan Allah, kita melakukan salat tahajud. Dan salat tahajud di sini rakaatnya paling sedikit 2 rakaat. Kalau kita mampu, tidak terbatas rakaat tahajud, bukan 2. Kalau misalnya orang yakin ibadah, mau 10 silakan, mau lebih lagi silakan. Tidak ada batas bagi rakaat sembahyang sunat tahajud. Tapi berhubung kita kadang-kadang jaga tengah malam, kemampuan kita lemah, paling kurang kita lakukan 2 rakaat. Ini 2 rakaat paling kurang salat sunat tahajud. Kalau rakaatnya banyak, tergantung pada kita. Sehingga di sini disebutkan wala hadda li'adadi rakaatihi. Tidak ada batas bagi bilangan rakaatnya tahajud. Idang tergantung bak tanya padu muhud ke tanya, silakan. Dan ada juga pendapat kil, pendapat lemah. Ada juga pendapat kil hadduha sinta asyara. Batasannya salat sunat tahajud 12 rakaat. Ini pendapat daif. Tapi namun bukan pendapat yang kuat. Jarang juga orang melakukan salat tahajud sampai 12 rakaat. Yang pokoknya, bagi kita yang mau melakukan salat sunat tahajud, 2 paling kurang. Kalau mau lebih daripada 2, alangkah bagusnya. Yang bagus kita lakukan salat sunat tahajud ini lewat tengah malam, walaupun boleh sebelum lewat tengah malam. Karena kadang-kadang orang tidur misalnya jam 9, jaga dia jam 11:30, lalu dia mau melakukan salat sunat tahajud, boleh. Tapi kalau alangkah bagusnya kalau kita melakukan salat sunat tahajud ini pukul-pukul 4 malam. Setelah kita melakukan sunat tahajud ini, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita minta doa kepada Allah, apa mahu kita. Lalu setelah selesai salat tersebut, sudah subuh. Sebelum kita melakukan salat subuh, kita salat sunat fajar dahulu. Ini bagus sekali bagi orang yang sanggup menjaga. Tapi bagi kita tidak sanggup seperti itu, kalau jaga tengah malam pukul 12 ataupun pukul 1, kita lakukan salat sunat tahajud 2 rakaat misalnya. Setelah kita lakukan, kita tidur lagi, lalu bangun subuh nanti. Boleh. Yang pokoknya, salat sunat tahajud ini dianjurkan setelah bangun waktu malam. Ini semuanya salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Kemudian setelah salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah, sekarang kita masuki dalam masalah salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Wa huwa salatul idaini. Dianya salat sunat yang dianjurkan berjamaah adalah salat sunat 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, hari raya fitrah kalau kita katakan. Yang kedua hari raya kurban. Ini hari salat hari raya ini dianjurkan berjamaah. Kalau misalnya seorang tidak sempat datang ke masjid ataupun ke surau ataupun ke menasa, apakah boleh kita melakukan salat hari raya di rumah? Boleh. sendiri boleh. Nah, artinya kalau kita lakukan berjamaah lebih bagus, karena Rasulullah berjamaah salat sunat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kalau misalnya kita tidak sempat, kadang-kadang kita pada hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, setelah salat subuh, kadang-kadang ada orang yang tidur lagi, jaganya pukul 9. Jadi orang sudah selesai melakukan salat sunat hari raya. Ini jangan kita tinggalkan salat sunat ini. Kita lakukan sendiri di rumah. Oh, Pak Tengku, kalau misalnya tidak ada khutbah, tidak apa. Khutbah ini pun sunat. Nah, makanya bagi kita dianjurkan berjamaah. Berhubung kita tidak ada kesempatan ataupun ada keodoran tidur, ini kita melakukan salat hari raya dengan tanpa berjamaah boleh. Baik ladu murung itu kira menau. Temayang roraya abak natah tu abak temji kakah na temayang. Ini yang rugi. Ini yang rugi. Jadi kita kesempatan baik yang diberikan oleh Allah, kita lakukan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi salat sunat hari raya ini pelaksanaannya beda dengan salat sunat tasbih. Kalau salat sunat hari raya ini, kita pada rakaat yang pertama setelah membaca doa iftitah, kita membaca takbir 7 kali. Di antara takbir dengan takbir disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pada rakaat yang pertama 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua, sebelum membaca Fatihah, kita baca takbir 5 kali. 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Antara takbir dengan takbir dianjurkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini semuanya ini hukumnya adalah sunat. Kalau seandainya kita jadi imam salat sunat Idul Adha misalnya, kadang-kadang imam lupa membaca takbir 7 kali. Dia setelah membaca doa iftitah langsung baca Fatihah. Jadi takbirnya 7 kali lupa. Ini kalau lupa tak usah dibaca lagi. Kalau sudah masuk dalam Fatihah, tidak boleh lagi imam kembali membaca takbir yang 7 kali. Jadi kalau tidak ada takbir bagaimana? Sah salatnya. Takbir yang 7 kali hukumnya di sini sunat. Sunat hai'ah. Bagi orang yang lupa takbir 7 kali, tidak dianjurkan kepada sujud sahwi. Karena Najib Tengku Imum pernah kejadian di suatu tempat, tak usah saya bilang, yang jadi imamnya hafil Al-Quran. Ini sayang sekali. Dia ahli membaca Al-Quran, tapi hukum fikihnya lemah, tidak tahu. Lupa dia membaca takbir pada rakaat yang pertama, sehingga dia tambah rakaat. Jadi jumlah salat hari raya 3 rakaat. Ini yang tidak dianjurkan. Ini tidak sah salat. Makanya ini kita perlu tahu hukumnya. Hukum membaca takbir itu, takbir yang 7 kali itu, bukan takbir tu era. takbir yang 7 kali ini hukumnya sunat. Kalau lupa tak apa-apalah. Ha, maksudnya bagi orang yang telah membaca Fatihah, jangan mengulangi lagi takbir yang lupa tersebut. Begitu juga rakaat yang kedua. Kalau misalnya dia lupa rakaat pertama, rakaat kedua apa kita tambah, kita ganti takbir yang 7 kali, kita bawa kepada rakaat yang kedua, lalu jumlah takbir 12 kali. Tak usah. Nah, ini rakaat yang kedua, walaupun rakaat yang pertama kita lupa takbir, rakaat yang kedua tetap dianjurkan takbir 5 kali. Ha, setelah membaca takbir 5 kali, baru kita baca Fatihah. Ha, ini perbedaan sembahyang sunat hari raya dengan sembahyang sunat tasbih. Karena sembahyang sunat tasbih tidak dianjurkan 15 kali tasbih, misalnya 15 kali takbir, tidak. Tasbih saja yang dianjurkan 15 kali. Ha, begitu juga pada tempat rukuk 10 kali. Ha, bukan takbir, tasbihnya. Kemudian salat sunat yang dianjurkan berjamaah lagi, salatul kusufaini, salat dua gurhana, gurhana bulan dan gurhana matahari. Ha, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang sahih, hukum tentang salat gurhana ini sunat yang dikuatkan. Ada kata Rasul, inna syamsa wal kamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mautin ahadin wala li hayatihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda Allah. Tidak terjadi gerhana matahari dan bulan li mauti ahadin, karena mati salah seorang ataupun karena hidup salah seorang. Ini karena ada anggapan orang kalau salat gerhana matahari dan gerhana bulan ini ada kematian orang besar misalnya. Ini tidak ada dalam hadis. Dalam hadis disebutkan gerhana matahari dan gerhana bulan ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Bukan ada kematian ataupun ada kelahiran orang yang hebat. Bukan hal tersebut. Tidak ada hubungan dengan tersebut. Kita, daerah kita sudah terjadi gerhana matahari. Pada saat terjadi gerhana, kita melakukan salat sunat gerhana, baik matahari ataupun bulan. Seandainya malam ini sudah terjadi gerhana, pada saat gerhana kita tidak melakukan salat sunat gerhana bulan. Nanti jam 10 malam kita lihat bulan sudah terang kembali, tidak ada terjadi gerhana. Ini jangan kita lakukan lagi. Karena salat gerhana ini disuruh saat terjadi gerhana. Kalau kita melakukan salat gerhana di dalam sembahyang kebetulan habis gerhana, ini kita selesaikan salat. Yang jangan kita lakukan, salat gerhana sudah habis baru kita mulai salat. Ini tidak ada anjuran. Ha, makanya masuk waktu salat gerhana saat gerhana. Dan salat gerhana ini salat mempunyai sebab namanya. Salat sunat yang mempunyai sebab adalah salat gerhana. Jadi kalau ada gerhana baru disuruh kita melakukan salat.
1: kalau tidak terjadi gerhana tidak kita lakukan salat gerhana. Berbeda dengan salat tasbih, tiap malam boleh. Ini perbedaan. Dan salat gerhana ini ada yang paling sempurna, ada yang kurang sempurna. Yang rakaatnya adalah 2 rakaat. Salat gerhana bulan 2 rakaat, salat gerhana matahari 2 rakaat. Kita lakukan seperti biasa. Ini kurang sempurna. Tapi bagi kita yang melakukan salat gerhana untuk lebih sempurna, ini rakaatnya 2. Tapi berbedanya apa? Di dalam 1 rakaat dianjurkan 2 kali rukun. Misalnya kita berdiri pertama kali, ini dalam rakaat pertama dianjurkan kita setelah membaca Fatihah, ayat dianjurkan membaca surat Baqarah. Ini kalau orang bukan orang hafal Quran tidak mampu. Yang kalau memperoleh yang mau yang lebih hebat, yang lebih sempurna. Karena surat Baqarah kan panjang. Berapa lembar Al-Quran sampai lebih 9 lembar itu lebih. Bagi orang yang tahfir Quran, ini membaca surah Al-Baqarah ataupun ayat lain boleh, boleh juga kadar surah Baqarah. Ini pada berdiri pertama. Setelah membaca ayat kita rukun. Kita rukun. Setelah kita rukun, kita berdiri lagi membaca lagi Fatihah. Beda dengan salat lain. Setelah rukuk berdiri kembali membaca lagi Fatihah. Setelah Fatihah kita membaca ayat lagi 100 ayat jumlahnya. Ayat Baqarah boleh ataupun ayat yang lain boleh. Ukuran 100 ayat daripada Baqarah. Ini pada rakaat yang pertama. Berarti rakaat yang pertama 2 kali Fatihah, 2 kali rukuk, 2 kali baca ayat. Setelah itu baru kita turun sujud. Sujud seperti biasa. Setelah bangun lagi nanti pada rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama kita lakukan. Cuma beda lagi, ayatnya tidak panjang seperti ayat rakaat pertama. Ayat rakaat yang kedua ini pada berdiri setelah membaca Fatihah kita membaca ayat ukuran 200 ayat. Kemudian kita rukun. Setelah rukun berdiri lagi membaca Fatihah lagi. Setelah membaca Fatihah membaca ayat lagi 150. Membaca ayat lagi 150. Ini pelaksanaan salat gerhana. Ini silap saya bilang rakaat yang kedua berdiri yang ketiga. Jumlah ayatnya 150. Setelah rukuk bangun lagi membaca Fatihah lagi membaca ayat, ini ayatnya 100. Berarti jumlah dalam 1 rakaat itu 2 kali rukuk, 2 kali kita baca ayat, 2 kali kita baca Fatihah. Rakaat yang kedua begitu juga. 2 kali rukuk, 2 kali Fatihah, 2 kali baca ayat. Ini namanya salat gerhana matahari begitu juga dianjurkan. Salat gerhana bulan begitu juga. Tapi kalau kita tidak mahu melakukan seperti hal tersebut, karena makmum ini tidak sanggup kadang-kadang. kalau ada imam membaca surah Baqarah begitu panjang, dia tidak mau ikut berjamaah. Nah, kita baca ganti lain. Kita membaca ayat yang pendek. Nah, ini karena kita pilih yang lebih sempurna. Dan tasbih pada rukuk, pada sujud, dianjurkan 100 kali. Bukan 100 kali, sama seperti ayat Baqarah jumlahnya 100 kali. Berarti tasbih pada rukuk itu, kalau ayat Baqarah 100 kali, kalau tasbih lebih. Karena tasbih ini kan pendek-pendek. Misalnya sampai 200 kali. Ini bagi orang yang mahu melakukan salat gerhana yang paling bagus. Kalau kita lakukan seperti biasa, boleh. Bukan tidak boleh. Jangan nanti kita terkejut, kok dua kali berdiri salat tasbih ini, salat sunat gerhana. Saya tidak pernah melakukan. Ini cara yang lebih sempurna. Dalam satu rakaat, dua kali berdiri, dua kali fatihah, dua kali rukun. Rakaat yang kedua, begitu pula kita melakukan. Inilah kaum muslimin yang berbahagia. Namun jarang terjadi gerhana. Kalau seandainya terjadi gerhana, kita melakukan salat ini secara berjamaah. Kalau tidak ada orang melakukan berjamaah, boleh juga kita melakukan sendiri. Dan setelah salat sunat gerhana ini, dianjurkan membaca dua khutbah. Ini beda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat, sebelum kita salat baca khutbah. Kalau salat gerhana, setelah sembahyang kita membaca khutbah. Sama dengan salat hari raya, dianjurkan membaca khutbah. Jadi hanya sekian dulu pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kali depan kita sambung lagi. Di mana ada kekurangan dan kesilapan saya menerima kritikan dan saran daripada seluruh pendengar. Semoga di mana ada kekurangan dan kesilapan saya mau memperbaiki demi untuk pas sebuah ibadat, jangan salah. Hanya demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Alvin Joe Falling in Love in Jakarta, teman berdua. Tapi sayangnya kita di Banda Aceh ya. Dan di suasana malam minggu, tentunya hari ini Sabtu di tanggal 29 Agustus 2026. Udah mau meninggalkan Agustus menuju September ya, sedikit lagi. Dan tentunya mudah-mudahan semakin akhir tahun yang biasanya ditakutkan memang kalau Indonesia itu sering dilanda bencana atau musibah ya, tapi mudah-mudahan di tahun 2026 ini jangan, walaupun ada, sudah ada memang ya di NTT, tapi kita berharap jangan ada lagi musibah yang terjadi ya, karena setahun yang lalu, hampir setahun yang lalu mungkin ya, kita Aceh juga dilanda musibah ketika itu ya, banjir bandang, dan tentunya banyak sekali kerugian yang dialami ya, dan menghambat juga tentunya rutinitas dan aktivitas teman berdua ketika itu, dan banyak keluarga yang terdampak ya, dan mungkin salah satunya adalah saudara kita, teman atau sahabat kita, yang mudah-mudahan di akhir tahun ini tidak ada kejadian serupa menimpa kita di sini. Amin.

Teman Prodo pastinya kalau sudah weekend dan hari Sabtu, kamu memang mungkin kerjaannya itu Sabtu libur, artinya Minggu juga libur ya, dan mungkin memutuskan untuk ke rumah saudara atau keluarga yang berada di luar kota ya, luar kota Banda Aceh maksud aku. Dan mungkin memang sukanya memilih menggunakan kendaraan pribadi ya. Kalau bisa memang sebelum berangkat, apalagi yang mungkin jaraknya agak lumayan jauh ya, gini udah 100 kilo minimal, artinya kendaraan kamu harus diperiksa benar-benar ya, apakah dalam kondisi yang sangat baik untuk bisa melakukan perjalanan jauh ya. Karena kalau udah 100 kilo kan lumayan ya, apalagi mungkin yang jaraknya sampai 150 atau 200 kilo. Artinya kalau pulang pergi kan udah lumayan ya jaraknya, tempuh yang dilalui oleh kendaraan kamu. Makanya kamu harus benar-benar memperhatikan semua hal ya, mulai dari mungkin kaki-kakinya ya, kondisi ban, oli, radiator dan segala macam harus benar-benar diperhatikan kalau yang menggunakan mobil. Kalau misalkan kendaraan roda 2, mungkin sepeda motor mungkin lebih simple, tapi yang harus diperhatikan adalah kamu juga nggak bisa bawa barang yang terlalu overload ya, karena nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang bisa membahayakan diri kamu juga.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau?

0: Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dan selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia, program 2 Banda Aceh mengudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Dalilul Salihin syarah Riyadhus Salihin. Kita masuki pada bab sabar pada hadis yang ke-9. An Aisyata radhiyallahu an annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'am fa akhbaraha annahu kana azaban yab'asuhu Allah ta'ala ala man yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'uni fayamkusu fi baladi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Hadis ini diambilkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Annaha, di mana Sayyidah Aisyah sa'alat Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Karena di masa-masa yang lalu juga wabah taun ini terjadi juga. Fa'akhbaraha, maka Rasul memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah annahu kana azaba, bahwa penyakit taun itu azab dari Allah. Yab'asuhullahu ta'ala, yang Allah kirimkan penyakit taun tersebut ala mayyasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan, maka Allah jadikan penyakit taun itu rahmat bagi orang yang beriman. Dia azab, tapi untuk orang beriman itu rahmat. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un, maka tidak ada seorang hamba yang mukmin yang berada di dalam kondisi penyakit ta'un atau di dalam negeri yang tertimpa wabah ta'un. Fayam kusufi baladi, lalu ia tetap tinggal di negerinya tersebut sabiran muhtasiba, dalam keadaan bersabar muhtasiba, lagi mengharap pahala pada Allah. Ya'lamu annahu, ia berkeyakinan bahwa la yusibuhu illa ma kataballahu lah, ia berkeyakinan bahwa tidak akan tertimpa penyakit taun tersebut kepadanya illa ma kataballahu lah, kecuali apa yang telah ditetapkan, yang telah ditulis oleh Allah baginya. Begitu keyakinannya. Illa kana lahu mislu ajri syahid, tidak ada balasan kecuali adalah baginya itu seperti pahala orang syahid. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya tentang wabah taun itu, karena tertimpa negeri dan banyak orang yang meninggal. Apakah itu siksaan Allah, azab atau apa? Dan yang tertimpa itu bukan hanya orang yang maksiat, orang-orang yang beribadah juga kena. Makanya Sayyidah Aisyah menanyakan sebenarnya ta'un itu yang Allah berikan hikmahnya apa. Yang pertama perlu kita ketahui, hakikat ta'un itu bisrun mu'allamun yakhruju wa ghaliban fil abati. Dia seperti bisul yang keluar biasanya di ketiak. Ma'alah bin serta kondisinya agak perih dan menghitam di sekelilingnya. Wahafaqanil qalbi wal qai'i, dan jantung berdebar serta mual-mual. Itu hakikat taun. Dia seperti bisul, keluarnya di ketiak, sekelilingnya hitam, dan biasa membuat kita jantung berdebar dan muntah-muntah. Itu yang hakikat taun. Beda halnya dengan wabah. Kalau wabah itu agak umum, tidak mesti penyakit yang seperti ini. Jadi kalau taun khususnya seperti demikian. Kalau penyakit yang lain yang mewabah, kayak seperti COVID yang telah lalu, itu namanya wabah. Tapi kalau yang namanya taun, dia muncul dari dalam dan biasanya munculnya di ketiak. Tapi tidak mesti juga, biasanya di ketiak. Itu penyakit taun. Lalu Rasulullah menjawab bahwa taun itu azab dari Allah Ta'ala yang dikirim untuk siapa yang Allah kehendaki. Itu azab di dunia, karena taun itu hasil tusukan jin. Dia dari dalam munculnya, bukan dari luar. Jadi dalam hadis yang lain dikatakan bahwa taun itu tusukan daripada jin. Memang Allah yang kirimkan juga, Allah yang mengirimkannya. Bahkan munculnya dari dalam. Jadi itu azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi azab itu dikirim, sudah ada orangnya yang ditujukan. Untuk desa ini berapa orang, desa B berapa orang. Itu sudah ada pada Allah Ta'ala. Faja'alahu, oleh karena ta'un itu azab, ta'un itu jadi rahmat bagi orang mukmin. Karena yang namanya azab, Allah kirimkan pertama kepada kafir, kemudian di bawahnya orang yang berbuat dosa-dosa besar. Itu yang ditujukan azab tersebut. Karena kalau namanya azab itu ganjaran. Tapi kalaupun orang mukmin yang taat terkena juga imbahnya, faja'alahu rahmatan, maka ta'un itu menjadi rahmat bagi orang mukmin, bukan azab. Allah memberi kemarau seperti sekarang, yang tertimpa musibah kemarau bukan hanya padi orang yang maksiat, yang beriman, yang rajin beribadah juga tertimpa kemarau. Tidak ada air, sebagaimana juga dikala diberi hujan oleh Allah tidak hanya kepada orang taat. Jadi Allah memberikan secara umum. Kalau ada orang mukmin yang tertimpa penyakit taun seperti wabah pandemi yang telah lalu, itu jadi rahmat, kata Rasul. Falaisa min abdin, tidak ada seorang hamba yang dimaksud ini yang taat, yang mukmin, ya kaum fit taun, yang ia berada di negeri yang telah, yang sedang dilanda wabah taun. Fayam kusu, maka ia tetap bertahan tinggal di negeri tersebut dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala kepada Allah Ta'ala. Ya'lamu, ia berkeyakinan, la yusibahu illa ma kataballah, bahwa tidak akan tertimpa tahun itu kecuali kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau saya kena, ini semuanya keputusan Allah. Kalau saya selamat dari tahun ini, juga ini keputusan Allah. Jadi dia tetap tinggal di negerinya, tidak keluar. Kalau seperti ini prinsipnya, illa kana lahu mislu ajri syahid, Allah berikan pahala seperti orang mati syahid. Ini syahid dunia, bukan syahid akhirat. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Karena syahid ada dua. Kalau syahid duniawi, seperti orang yang meninggal dalam perang membela agama, itu tidak dimandikan, dikafankan dengan kain yang berdarah, dan tidak disemayangkan. Karena tidak dimandikan, maka tidak disemayangkan, tapi dikafankan dan langsung dikuburkan. Itu syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat, di dunia dia tetap diperlakukan seperti jenazah biasanya, namun ia mendapat pahala syahid. Orang yang meninggal karena menceret, sedang wabah menceret. Perempuan meninggal karena melahirkan, meninggal dalam tahun, meninggal dalam masa sedang menuntut ilmu agama, meninggal dalam kondisi ia masih muda menuntut ilmu agama, itu pahala syahid. Kecelakaan, itu juga mendapat pahala syahid. Meninggal dalam karam atau meninggal dalam kebakaran, itu juga mendapat pahala syahid. Itu syahid akhirah namanya. Di dunia tetap diperlakukan seperti jenazah biasa, mendapat pahala syahid. Jadi untuk orang yang bertahan di negeri yang sedang tertimpa taun dengan mengharap pahala pada Allah, berkeyakinan bahwa musibah ini tidak akan terjadi kecuali kami yang sudah ada keputusan Allah, maka ia mendapat pahala syahid. Makanya di negeri yang tertimpa wabah taun, yang di luar dilarang masuk, yang di dalam jangan keluar. Itu di masa Sayyidina Umar juga pernah terjadi. Karena negeri yang ingin mereka masuk sedang tertimpa wabah, kalau tidak salah Sayyidina Umar bersikeras untuk masuk ke negeri itu. Namun ada sahabat yang menyanggah. Rasul pernah berkata, kalau ada negeri yang telah sedang tertimpa taun, dilarang masuk, dan yang di dalam jangan keluar. Penyakit memang itu Allah yang tentukan, tidak ada menolar begitu saja. Tapi begitulah Rasul juga melarangnya. Karena kalau dikatakan menolar begitu saja, pertanyaannya, sebelum penyakit ini muncul, dari mana ia menolar? Sebelum terjadi, tiba-tiba terjadi penyakit taun, itu menolarnya dari mana? Pasti itu kan pemberian Allah. Namun kita disuruh juga menjaga di tempat yang sedang tertimpa taun, jangan masuk. Yang di dalam jangan keluar, tetap bersabar. Jadi oleh karenanya, kalau tertimpa taun tadi, yang kata Rasul ini azab untuk orang kafir, namun jadi rahmat bagi kita yang beriman. Tinggal saja di negeri itu sambil menjaga diri, berdoa kepada Allah. Kalaupun meninggal di dalam negeri yang sedang tertimpa taun, walau kita tidak terkena penyakit tersebut, matinya pahala syahid. Di sini tidak disebutkan mesti kita kena penyakit taunnya. Bertahan di negeri yang sedang tertimpa wabah taun dan kita meninggal dalam kondisi musibah tersebut, walaupun kita tidak terkena, meninggal itu mendapat pahala syahid. Tapi dengan sifat ciri-ciri yang tadi, kita bersabar, mengharap pahala pada Allah, berkeyakinan bahawa penyakit ini tidak akan mengena siapapun kecuali sudah ada keputusan Allah. Kalaupun saya kena, keputusan Allah, kalaupun tidak, ini juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan prinsip seperti ini jadi rahmat, mendapat pahala syahid. Jadi jangan menghindar, jangan pergi, tinggal saja. Walaupun bagaimanapun, sambil kita terus berdoa kepada Allah dan berkeyakinan kalau memang sudah takdir, kemanapun saya pergi,

bagi mereka yang mengembalikan diri kepada Allah. Untuk orang kafir azab, untuk orang mukmin itu menjadi rahmat, mati syahid. Tapi dengan prinsip yang tadi, kita bersabar mengharap pahala kepada Allah dan berkeyakinan bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti kita kena penyakit tersebut. Kalau yang kena penyakit itu lebih-lebih, dia kena penyakit dan prinsipnya seperti tadi, itu lebih-lebih lagi. Karena dalam hadis lain Rasul berkata, "Man mata fit ta'un fahuwa syahid." Siapa yang mati dalam negeri yang tertimpa ta'un, maka dia syahid. Tidak disebutkan man mata bit ta'un, meninggal karena ta'un, tapi meninggal dalam kondisi tertimpa penyakit ta'un. Kemudian dalam hadis ini ada satu isyarat bahwa orang yang meninggal dalam kondisi tertimpa wabah ta'un ini, dia aman daripada fitnah kubur. Karena kita ketahui bahwa fitnah yang amat berat, pertama waktu sakratul maut, ini syaitan akan menggoda untuk tidak menyelamatkan iman kita. Kalau kita, karena syaitan itu tidak akan berhenti, dari sekarang dia tetap mempengaruhi kita sampai sakratul maut. Ia duduk mempengaruhi, ingin mencabut iman kita. Setelah itu di alam kubur, di sana juga ada azab kubur di sana. Nah, untuk orang syahid, Rasul menyatakan orang yang meninggal syahid itu aman dari fitnah kubur. Maka dari hadis tadi ada isyarat, orang yang meninggal dalam wabah seperti ini, dia akan aman daripada azab kubur, karena dia mendapat pahala syahid. Maka oleh karenanya, kalau di negeri kita, di daerah kita tertimpa wabah-wabah penyakit yang menular, ya bahasa kita sekarang, yang memang amat rawan seperti COVID yang telah lalu, jangan pergi. Kemana kita mau pergi? Dari takdir Allah, lari daripada mati, justru kita mengejar mati. Itu ada hasil hadis, yang lari dari mati itu sebenarnya kita sedang mengejar mati. Kan dulu diceritakan masa Nabiullah Sulaiman, ada seorang pemuda ketakutan karena ada yang datang ke rumahnya dengan wajah yang amat seram. Karena merasa takut, lalu beliau datang kepada Nabiullah Sulaiman dan beliau minta, "Ya Nabiullah, tolong kirimkan saya ke negeri jauh sana. Kenapa? Saya takut tinggal di sini. Ada orang yang menghantui saya ini. Tolong kirimkan." Karena Nabi Sulaiman punya kendaraannya angin, kan hanya sekejap aja dikirim sudah sampai. Lalu dikirimnya Nabi Allah Sulaiman, dikirim orang tersebut ke negeri yang ia inginkan tadi. Begitu dia sampai ke negeri tersebut, malaikat maut pun tiba dan diambil nyawanya. Kemudian malaikat maut kembali menjumpa Nabi Sulaiman. Katanya tadi, "Dari mana?" "Ya, itu orang yang berdiri di sini tadi. Dia ajalnya sudah tiba 2 menit lagi dan ajalnya harus di negeri sana. Sementara dia masih di sisi Anda, maka tadi saya takut-takuti. Saya buat seram biar ia takut." Jadi waktu pemuda itu minta pada Nabi Sulaiman agar dikirim ia ke negeri yang jauh, malaikat maut ada di sana karena memang nyawanya harus diambil di sana, sementara dia ada di sini. Lalu malaikat membuat ia takut, akhirnya minta pergi dari tempat ini pada Nabi Sulaiman. Begitu ia sampai di sana, langsung nyawanya dicabut. Jadi lari dari mati mengejar mati bukan berarti juga bahwa dikala bahaya ada di depan mata dan itu di luar

kemampuan kita langsung kita mengarah ke sana. Harimau berbahaya. Tetapi harimau itu pun masalah mati. Allah Ta'ala bukan juga seperti itu. Kita disuruh juga menjaganya. Ya, kita hati-hati. Bukan berarti boleh mau enggak bisa berenang langsung mau cipul di dalam laut, enggak boleh juga. Kita disuruh menjaga-jaga. Kalau memang sudah ada jalan lain, kita harus menempuh jalan tersebut, jalani saja sambil berdoa kepada Allah. Kalau memang takdir, pasti akan kena. Tapi kalau memang kita tidak masuk dalam takdir tersebut, kita akan selamat. Nah, ini menyangkut kita kan hadis ini tentang sabar. Jadi di saat tertimpa wabah penyakit apa saja, kita dianjurkan bersabar karena itu keputusan Allah. Dan yakinilah yang akan tertimpa musibah itu sudah ada keputusan Allah. Allah mengirim batu pada burung ababil itu sudah ada nama di sana. Maka di saat dilempar batu oleh burung ababil itu, yang kena itu orang yang sudah ada namanya, memang sudah dituju. Makanya dalam ayat itu kan wama ramita, di saat kamu memanah, sebenarnya Allah yang memanah mereka. Panahan itu akan mengena sasarannya sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersabarlah dalam bermacam cobaan. Nah, kita lanjut satu hadis lagi. Ini nanti kita kesimpulkan. Daripada Anas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha azza wa jalla qala, bahwa Allah azza wa jalla berkata, izab talaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Rasulullah berkata, innallaha azza wa jalla qal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Berarti ini seperti subuh yang lalu, hadis kursi. Ya, hadis kursi. Allah berkata, izab talaitu abdi, apabila aku coba, aku beri cobaan kepada seorang hamba, bihabibataihi, dengan dua kehormatan yang ia miliki. Fasabara, maka ia sabar. Awadduhu minhuma, aku gantikan dua kehormatannya itu dengan balasan surga. Apa dua kehormatan tadi? Yuridu ainehi, maksud Rasulullah dua matanya. Seseorang yang bisa melihat, tiba-tiba dia kena penyakit matanya buta. Nah, buta gak bisa melihat lagi. Pertama kabur sampai buta. Tidak saya beri cobaan penyakit buta. Kenapa dikatakan habibatai? Dua habib ini kan yang ia cintai, ia sukai. Karena anggota yang paling kita cintai jadi sekian anggota tubuh adalah dua mata. Dan bila dua mata kita sudah buta, kita merasa kurang. Kurang nampak saja sudah merasa. Ini satu kehormatan. Orang ganteng tapi buta, cantik tapi buta, langsung turun kan? Turun. Nah, jadi maka disebutkan ini habibate, dua anggota tubuh yang amat kita cintai adalah dua mata. Nah, apabila saya coba seorang hamba dengan mengambil dua penglihatannya itu, lalu ia sabar, yang sudah ditakdir Allah untuk saya seperti ini, harus berjalan meraba-raba, ya kita terima. Awadtuhu, saya gantikan surga kepadanya. Jadi kalau kita sudah tua mungkin, yang seumur kita masih bisa melihat, masih bisa berjalan, kita sudah enggak bisa lihat lagi. Sudah berusaha berobat kemana-mana, enggak sembuh.
lain berobat di dokter ini sembuh, saya enggak sembuh. Jangan mengeluh. Allah mentakdirkan kita buta karena Allah ingin memberikan surga. Jadi sudahlah. Apakah jangan berikhtiar untuk berobat? Kita sudah mata sudah kabur, kita ingin membaca Quran, kita berobat, dianjurkan juga untuk berobat. Kita pakai kacamata karena enggak terang lagi. Dengan terang kita bisa baca Al-Quran, bisa aman. Tapi kalau sudah kepada tahap terakhir mata kita sudah dapat melihat lagi, bersabarlah. Berarti ada sesuatu hikmah yang amat besar yang ingin Allah berikan, yakni Allah memberikan surga. Makanya Jibril pernah datang kepada Rasulullah, tiba-tiba di dekat Rasulullah ada Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini sahabat Nabi yang kemudian beliau buta. Dan ini muazin pertama untuk subuh, dua muazin. Ada muazin pertama dan azan muazin kedua. Ibnu Ummi Maktum beliau azan pertama. Untuk azan kedua baru Bilal di Rabah. Jadi dua muazin untuk subuh. Jadi waktu Jibril datang, karena Ibnu Ummi Maktum ada di dekat Rasulullah, Jibril bertanya, "Ya Ibnu Ummi Maktum, sejak kapan Anda seperti ini?" Lalu beliau ceritalah, dalam satu musibah kena matanya maka buta. Bersabarlah. Allah tidak akan mengambil satu kehormatan seorang hamba kecuali Allah gantikan dengan surga. Oleh karenanya, kalau nanti sudah waktunya, mungkin sudah umur tua atau memang bukan umur tua, entah apa musibah yang terjadi di atas diri kita sehingga tidak dapat melihat, jangan pernah mengeluh. Sabar saja. Seperti tadi, bahwa tidak akan mudah mata kita kalau memang bukan takdir dari Allah. Hanya takdir Allah itu kadang-kadang ada sebabnya, kadang-kadang tidak ada sebabnya mata kita buta. Sebabnya mungkin karena dipukul orang, ditabrak orang sehingga membuat mata kita buta. Boleh-boleh saja penyebab. Itu hanya asbab. Mungkin tak apa yang ia lempar, kenalah mata kita, akhirnya buta. Terimalah bahwa itu keputusan Allah. Dengan ikhlas mengharap pahala pada Allah Subhanallah, balasannya tidak ada lain, surga. Itulah bahwa pahala sabar itu luar biasa. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tidak ada ukurannya, yang dibalas oleh Allah sesuai dengan tingkat kesabaran kita. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada dua hadis yang kita baca subuh ini. Pertama tadi, sabar dalam musibah, dalam wabah tahun. Yang kedua, ada anggota tubuh yang amat berharga yang kita miliki diambil oleh Allah, bersabarlah. Juga anggota-anggota badan lain. Kalau kita simpulkan, setiap musibah yang tertimpa terhadap diri kita, apakah secara pribadi ataupun memang ada wabah umum, terimalah dengan ikhlas sambil kita terus berdoa kepada Allah. Karena di baliknya itu Allah sebenarnya sedang mengibtila, sedang mencoba. Artinya mencoba ini bukan seperti ujian kita. Kita mencoba karena kita tidak tahu. Tapi Allah sedang memperlakukan seperti orang yang ingin diuji, sampai batas mana keimanan kita sebenarnya. Kalau kita percaya ada qadha dan qadar, semuanya itu keputusan takdir dari Allah, Allah sedang menguji keimanan kita sebenarnya. Apa benar kita percaya kepada Allah tentang qadha dan qadar atau tidak? Kita rela apa saja yang Allah perbuat kepada kita atau tidak? Kalau memang kita menerima, maka Allah akan beri balasan surga. Kan ada hadis yang lain juga disebutkan, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalahu." Bila Allah ingin beri satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah uji dulu. "Fa in radiya falahu ridha." Kalau ia ridha, maka Allah ridha kepadanya. "Wa man sakhitha falahu sukhtu." Siapa yang marah atas keputusan Allah,
Allah akan marah. Kita Allah yang cipta. Allah boleh memperlakukan kita sekehendaknya. Tidak pantas kita marah dikala Allah memperlakukan kita dengan keinginan Allah, dengan yang sudah ada dalam keputusan Allah. Terima saja dengan ikhlas. Ya Allah, telah Engkau uji aku dengan penyakit ini, dengan kondisi seperti ini. Ya, berikan kepada saya untuk dapat bersabar menerima keputusan-Mu, ya Allah. Kita mohon pada Allah. Kita mohon bagaimana kita bisa bersabar. Ya, karena untuk sabar ini tanpa bantuan Allah susah juga. Lagi kita mohon, ya Allah, berikan saya bisa bersabar menerima ujian-Mu ini, ya Allah. Nah, jadi surga kadang-kadang sudah ada di depan mata, tidak perlu amal anggota, hanya satu, yakni kita beri keyakinan ini dari Allah dan saya harus menerimanya. Bila meninggal, kita masuk surga. Jadi jangan sia-siakan surga yang sudah ada di depan mata, yang Allah ingin memberikan begitu saja, hanya dengan sedikit ujian. Sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang ingin kita selamatkan, tiba-tiba Allah mengambilnya. Oleh karenanya, sekali lagi, mari terus kita berdoa kepada Allah. Allahumma rizqna sabra wa ja'alna minas sabirin. Ya Allah, rezekikan kepada kami sifat sabar dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bersabar atas ujian-Mu. Ujian penyakit, ujian dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Demikian, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tama Pro 2, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti halaka subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita kembali ke studio program 2 Banda Aceh. Dan untuk Anda yang sudah menjalani aktivitasnya di pagi hari ini, selamat pagi untuk kita semua. Semoga aktivitas yang kita jalani diawali dengan semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan juga Allah memudahkannya apapun yang kita jalani di pagi hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Teman Pro 2, untuk Anda yang lagi menikmati suasana pagi, single-single hiburan penyemangat pagi akan kami temani ya ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.